Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

K-pop. Film seni merayu Tuhan yang diadaptasi dari karya tulis motivasi Habib Jafar akan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 13 Agustus. Disutradarai Cesa David Lukmansyah, film bergenre coming of age ini mengangkat kisah yang dekat dengan kehidupan masyarakat modern tentang seseorang yang terlalu sibuk mengejar pekerjaan hingga melupakan keluarga dan kehidupan spiritual. Tokoh utamanya, Hikmah, diperankan Ari Irham, adalah seorang editor film yang sukses dalam karir namun kehilangan arah dalam kehidupan pribadinya. Setelah sang ibu meninggal dunia, Hikmah dihantui penyesalan mendalam yang mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Bersama kekasihnya, Sophia dan sahabat masa kecilnya, Khotib, ia memulai perjalanan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan serta memahami makna ikhlas dan keimanan. Film ini menawarkan refleksi tentang pentingnya menyeimbangkan karir, hubungan keluarga, dan kehidupan spiritual.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Nurul Hidayah. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerbitkan surat imbauan terkait penyelenggaraan karnaval, pawai budaya, dan kegiatan masyarakat dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Penerbitan imbauan itu merujuk pada kesepakatan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang mengatur pelaksanaan pawai budaya hingga penggunaan alat pengeras suara atau sound system. Dalam poin pembatasan, Pemkab Banyuwangi menetapkan bahwa seluruh kegiatan karnaval serta penggunaan sound system wajib dihentikan paling lambat pada pukul 22.00 WIB. Selain itu, rute pawai dilarang menggunakan jalan nasional, provinsi maupun jalan kabupaten.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Situbondo menyatakan, dari 132 desa di Situbondo, baru 30% yang menerapkan aplikasi SIPADES, Sistem Pengelolaan Aset Desa. Kepala DPMD Kabupaten Situbondo Imam Darmaji bilang, pihaknya terus mendorong pemerintah desa untuk menerapkan aplikasi SIPADES, agar aset desa terdata dengan baik sehingga mudah bagi pemerintah melakukan pemantauan. DPMD sendiri akan melakukan monitoring ke desa-desa untuk memastikan penerapan aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri itu. Mengingat aplikasi itu bermanfaat mendata aset desa yang selama ini belum dilakukan dengan baik.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Diskominfo Kota Batu uji coba si asik dukung Sakib. Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Batu mulai menguji coba sistem informasi analisis kinerja atau si asik sebagai inovasi digital untuk mendukung penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Prototipe aplikasi ini berhasil masuk top 480P di Dikdaya X Hackathon 2026 dari ribuan peserta se-Indonesia. Kepala Diskominfo Kota Batu Aris Setiawan menjelaskan, si asik dirancang untuk mengintegrasikan target pembangunan dengan kinerja ASN secara lebih terukur melalui dashboard pemantauan dan dukungan teknologi kecerdasan buatan. Aris berharap sistem ini mampu menyederhanakan proses penyusunan laporan, meningkatkan objektivitas penilaian kinerja, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Aura dijamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

K-Etnik. Suku Minangkabau, salah satu suku bangsa di Indonesia, memiliki berbagai tradisi unik yang menjadi bagian penting dari identitas dan budaya mereka. Salah satu upacara tradisional yang mencerminkan rasa syukur atas lahirnya seorang anak ke dunia adalah turun mandi. Upacara ini digelar di sungai, yang dalam bahasa Minangkabau disebut Batang Aya, dengan prosesi arak-arakan yang meriah dan penuh makna. Tujuan dari upacara turun mandi adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwa telah lahir keturunan baru dari sebuah keluarga. Seluruh peserta berdoa dengan harapan agar sang bayi tumbuh menjadi anak yang sehat, kuat, dan berbakti kepada keluarga dan masyarakat.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishii!
1: Look

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Gay History.
1: Setiap tanggal 8 Agustus, dunia memperingati Hari Kucing Internasional atau International Cat Day. Peringatan itu bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesejahteraan kucing serta mengajak masyarakat

0: memberikan perawatan yang baik dan tanggung jawab. Hari Kucing Internasional pertama kali diperingati pada tahun 2002 dan kini dikelola oleh Organisasi Kesejahteraan Kucing Internasional, Cat Care. Berbagai kegiatan dilakukan untuk memeriahkannya, mulai dari kampanye edukasi, promosi adopsi kucing dan penampungan, hingga sosialisasi pentingnya vaksinasi, sterilisasi, dan pemeriksaan kesehatan. Melalui peringatan ini, kini diingatkan bahwa kucing bukan hanya hewan peliharaan, tetapi juga makhluk hidup yang membutuhkan kasih sayang, perlindungan, dan perhatian. Jadi, jika Anda memiliki kucing di rumah, jadikan Hari Kucing Internasional sebagai momen untuk memberikan perawatan terbaik bagi sahabat berbulu Anda.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Dari K Radio Jember, saya Rosid Romansyah membawa kabar pertama. Program home care di Kabupaten Jember tak hanya meningkatkan layanan kesehatan, tetapi juga menjadi pintu masuk pemerintah daerah mengurai persoalan kemiskinan. Bupati Jember Muhammad Fawaid bilang, layanan ini diprioritaskan bagi warga tidak mampu yang masuk kategori desil 1. Melalui kunjungan langsung ke rumah warga, tim home care tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga menemukan berbagai persoalan sosial. Salah satunya, dua lansia tunggal yang tinggal di rumah tidak layak huni. Setelah temuan itu, Pemkab Jember langsung berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk memperbaiki rumah sekaligus memastikan kebutuhan pangan mereka terpenuhi. Menurut Bupati, efek domino program home care memungkinkan pemerintah memberikan intervensi yang lebih cepat, tepat, dan menyeluruh bagi masyarakat. Pemerintah berharap program ini mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus membantu mengurai benang kusut kemiskinan di Kabupaten Jember.
2: Kabar selanjutnya dari Sedegera FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Seorang dokter di Puskesmas Kabupaten Malang dinonaktifkan sementara karena memberikan komentar nirempati pada pasien BPJS. Langkah tegas ini diambil Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk memastikan proses pemeriksaan internal berjalan lancar tanpa mengganggu kenyamanan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Izah El Maila, menyampaikan kebijakan penonaktifan hanya berlaku untuk aktivitas pelayanan medis secara klinis selama masa klarifikasi. Dalam pemeriksaan awal, seorang dokter umum di UPT Puskesmas Pakisaji Kabupaten Malang, Dr. Herdiana, yang resmi dibebas tugaskan itu mengaku tulisan bernada tidak berempati bukan hasil ketikannya sendiri. Tapi ada orang terdekat yang mengakses akun media pribadinya dan melempar komentar pada pasien BPJS.
3: Dari GFF Madiun, saya Anita membawa kabar. Sebanyak 30 unit pompa air lengkap dengan pembangunan sumur bor dan saluran irigasi akan didistribusikan ke 15 kecamatan guna menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian. Hal ini untuk membantu kebutuhan air bagi petani saat musim kemarau sebagai upaya menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Madiun. Hari Wuryanto, Bupati Madiun bilang, Kabupaten Madiun masih memiliki potensi cadangan air tanah yang cukup besar, sehingga resiko kekeringan dapat ditekan apabila didukung sarana dan prasarana yang memadai. Karena itu, pembangunan sumur bor, pemasangan pompa air, serta perluasan jaringan irigasi dinilai menjadi solusi untuk menjamin pasokan air bagi petani selama musim kemarau.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya melaporkan 47 kursi taman besi sebagai fasilitas publik dicuri 10 tahun terakhir. Nilai produksi per kursi sekitar 3 juta rupiah. M. Fixer, Kepala DLH Surabaya bilang, kursi-kursi itu lumayan berat, tidak bisa diangkat satu orang. Kursinya juga sudah dibaut dan dilas, tapi tetap saja dimaling. Sebagian pelaku sudah ditangkap dan kasusnya dilimpahkan ke aparat berwenang. Pelaku berasal dari Surabaya dan wilayah lain di sekitar. Diduga kuat bekerja secara berkelompok. Kursi besi yang dicuri kemudian diangkut menggunakan kendaraan pribadi, termasuk yang baru saja viral, mengangkutnya menggunakan ambulan pribadi.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

K-pop. Penyanyi Ariana Grande dikabarkan akan mengambil jeda dari dunia hiburan setelah menyelesaikan tur konsernya yang berakhir pada 1 September.

0: 2026. Keputusan ini diumumkan melalui perwakilannya dan disebut dipengaruhi oleh kelelahan setelah tur panjang, serta sorotan publik yang terus mengomentari penampilan fisiknya. Meski demikian, Ariana menyampaikan rasa syukur atas dukungan para penggemar dan mengaku menikmati setiap momen selama tur berlangsung. Akibat keputusan ini, ia juga dipastikan batal tampil dalam pementasan ulang Sunday in the Park with George di London bersama Jonathan Bailey. Sumber terdekat menyebut, Ariana telah memberikan penampilan terbaik di setiap konser dalam pertunjukan yang sangat menguras tenaga. Isu tentang komentar publik terhadap dirinya sebenarnya sudah pernah ia singgung melalui lagu Yes And pada 2024 dan kembali diangkat dalam album terbarunya, Petal, yang menggambarkan hubungan cinta sekaligus tekanan dari sorotan publik.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Gay History.
1: Setiap tanggal 8 Agustus diperingati sebagai Hari Persekutuan Internasional atau International All Ship Day. Peringatan ini mengajak setiap orang untuk menjadi sekutu atau ally bagi mereka yang menghadapi diskriminasi, ketidakadilan, maupun keterbatasan kesempatan. Makna allyship adalah memberikan dukungan nyata, menghargai perbedaan, serta membantu menciptakan lingkungan yang inklusif, aman, dan setara bagi semua orang. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana seperti menghormati sesama, menolak diskriminasi, dan membela mereka yang diperlakukan tidak adil. Meski bukan merupakan hari peringatan resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa

bangsa. Hari Persekutuan Internasional diperingati oleh berbagai organisasi dan komunitas di berbagai negara sebagai pengingat bahwa membangun masyarakat yang adil dan inklusif adalah tanggung jawab bersama.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh, ya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Yeay, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Penyesuaian anggaran tahun 2027 membuat pemerintah desa Bandaran Kecamatan Telanakan Pamekasan harus lebih selektif dalam menentukan program pembangunan. Hal itu mengemuka dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa tahun anggaran 2027 yang digelar di Balai Desa Bandaran. Kapolres Pamekasan melalui Kasih Humas Ibda Yoni Evan mengatakan, kehadiran Babin Kamtibmas dalam musyawarah tersebut merupakan bagian dari upaya TNI Polri memastikan proses penyampaian aspirasi masyarakat berlangsung aman dan kondusif.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi.
3: Festival Cengho 2026 akan kembali digelar di Kota Semarang pada 14 hingga 15 Agustus mendatang. Perhelatan budaya yang menandai HUT Arak-arakan Cengho ke-621 ini diproyeksikan menjadi salah satu festival terbesar di Jawa Tengah. Puncak acara akan digelar pada 15 Agustus melalui Arak-arakan Cengho dari Klenteng Taikaksi menuju Klenteng Agung Sampokong. Ribuan peserta diperkirakan turut meramaikan prosesi yang menampilkan perpaduan budaya Jawa dan Tionghoa. Sehari sebelumnya, pengunjung akan disuguhi bazar kuliner, atraksi barongsai, hingga pesta kembang api. Panitia menargetkan sekitar 10.000 pengunjung selama festival berlangsung.
4: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe Suara Bojonegoro Indah FM. Program Bantuan Keuangan Khusus Desa BKKD dalam beberapa tahun terakhir kerap menjadi perkara korupsi dalam pengelolaannya. Untuk itu Kejaksaan Negeri Bojonegoro memberikan atensi agar BKKD yang bersumber dari APBD harus dikelola secara transparan. Pelaksana tugas Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro Marta Parulina Berliana meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat mitigasi risiko melalui pendampingan teknis, pengawalan, serta pengawasan yang berkelanjutan agar pelaksanaan BKKD tidak kembali bermasalah.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kali ini kamu bersama Eri Ali Davi dalam program K Free Day. Program akhir pekan yang cocok untuk kamu dengarkan sembari bersantai di hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 ini. Sampai jam 8 malam nanti, K Free Day bakal nemenin kamu. Kalau dalam K perspektif kami muterin lagunya satu arah, di program K Free Day kami bisa muterin lagu yang kamu minta. Membuka K-Free Day hari ini, satu lagu pembuka dari Madonna featuring Sabrina berjudul Bring Your Love.

Saya siaran sendiri di jam 12 sampai nanti begitu ya di program Kevri Day. Nah, kalau ngomongin siaran pertama itu memang ada ini ya, agak deg-degan dikit begitu. Tapi saya mencoba untuk tetap santai dan mencoba untuk tetap tenang, karena seperti pepatah dari Yunani ya, pernah berkata begitu, mens sana in corpore sano, yang artinya tenanglah kamu walaupun mungkin kamu sedang tidak tenang begitu. Tapi yang namanya program Every Day gitu ya, itu menurutku program yang memang menarik untuk pertama untuk menyampaikan apa yang lebih santai dan mungkin bisa ada interaksi yang lebih menyenangkan juga begitu dengan Sobat K. Barangkali juga Sobat K mau ngasih feedback atau minta kita puterin lagu yang mungkin Sobat K senang begitu, kami bisa juga kirim ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Nah, cuma meskipun Sabtu itu adalah hari di mana Minggu besok adalah hari setelah Sabtu begitu ya, tapi percayalah setelah Minggu itu adalah Senin. Apa sih maksudnya? Ya udahlah, intinya begitu. Yang penting tetap semangat ya Sobat K dimanapun kalian semua berada. Semoga di akhir pekan ini kita semua bisa bersenang-senang, kita semua bisa menjalani hari dengan senang, meskipun kita tahu begitu kadang kita dipaksa harus melihat sesuatu yang sebenarnya gak kita mau. Contohnya ada dari salah satu Sobat K, Sobat Arif, yang menyampaikan kalau ini kaitannya dengan salah satu warna tertentu yang sering kita temui gitu ya, yang menjadi salah satu mungkin warna kesukaan dari bupati yang kita cintai dan kita banggakan begitu ya. Nah, setelah kemarin event GFC, menurut Sobat Arif aman dari warna-warna yang cukup mencolok begitu ya. Ternyata dalam gelaran IJMC atau International Jember Marching Carnival ternyata ngeping-ngeping lagi. Waduh, gimana ya Sobat K? Tapi mungkin barangkali memang warna pink itu warna yang paling cocok untuk event di Jember, karena kan Jember itu J-nya pink.

0: Sobat K masih ngomongin tentang event ya. Setelah tadi ada salah satu keluh kesah mengenai penggunaan warna yang terlalu mencolok untuk salah satu event di Kabupaten Jember, ini masih juga ngomongin soal event. Ada sekarang di Jakarta sedang berlangsung salah satu event musik besar, bisa dikatakan juga salah satu event musik berskala internasional ya. Event itu bernama The Sounds of Project. Nah, salah satu line up yang menjadi sorotan dari The Sounds of Project itu adalah Nusantara Beat. Jadi Nusantara Beat itu adalah sebuah grup musik psychedelic rock yang mereka berbasis di Amsterdam, Belanda. Nah, band yang terdiri dari 6 musisi keturunan Indonesia ini menarik perhatian karena menggabungkan musik tradisional Nusantara dengan elemen modern serta membawakan lirik berbahasa Indonesia yang terdengar fasih. Wah, berat. Grup musik yang beraliran Indo Psychedelic baru-baru ini mengeluarkan album akhir tahun 2025. Beberapa lagunya diantaranya Ke Masa Lalu, Kalangkang, Di Pantai, Bunga Mekar, Ular-Ular, Kupu-Kupu, Gapura, Hilang Kendali, Tamat Bakar, dan lain sebagainya. Nah, kalau Sobat K mungkin barangkali ada yang masih belum tahu ya, psychedelic rock itu musiknya seperti apa. Mungkin yang paling cukup bisa dikatakan tenar ya akhir-akhir ini atau beberapa waktu kebelakang adalah The Sigit. Mungkin barangkali Sobat K lebih familiar dengan The Sigit, mungkin juga lebih familiar dengan Nusantara Beat daripada The Sigit, tapi mungkin secara karakter musik dan lain sebagainya mereka punya kesamaan. Nah, kembali ke The Sounds of Project, jadi memang The Sounds of Project ini adalah salah satu event yang besar, punya banyak line up yang bisa dikatakan juga oke. Mungkin barangkali Sobat K juga dengerin Neck Deep. Nah, The Sounds of Project juga mendatangkan Neck Deep, salah satu band dari Inggris begitu ya. Terus kemudian ada Jet, kemudian juga ada Fish dan lain sebagainya yang mungkin Sobat K lebih familiar begitu ya. Nah, kalau ngomongin tentang musik dan lain sebagainya, sebenarnya banyak musisi-musisi Jember begitu ya, kita kembali ke Jember, banyak musisi di Jember yang memang sebetulnya harus kita look up dan harus kita coba berikan perhatian. Karena aku ngerasa begitu ya, banyak musisi di Jember ini yang punya karakter-karakter musik yang cukup menarik, cukup, menurutku juga cukup eksperimental. Jadi patutlah kalau kita sebagai warga Jember begitu ya, harus juga look up dengan musisi-musisi yang asli dari Jember.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Gay History. Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Peringatan ini menandai berdirinya ASEAN pada 8 Agustus 1967 melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. ASEAN dibentuk dengan tujuan mempererat kerjasama antar negara di kawasan, mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga perdamaian dan stabilitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Asia Tenggara. Kini, ASEAN dibentuk dengan tujuan mempererat kerjasama antar negara di kawasan, mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga perdamaian dan stabilitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Asia Tenggara. Kini ASEAN telah berkembang menjadi organisasi yang beranggotakan 10 negara. Melalui semangat persatuan dan kerjasama, ASEAN terus berupaya menghadapi berbagai tantangan bersama demi kawasan yang aman, damai, dan sejahtera. Mari jadikan Hari ASEAN sebagai pengingat bahwa kebersamaan adalah kekuatan untuk membangun masa depan Asia Tenggara yang lebih baik. Selamat memperingati Hari ASEAN.

0: 102.9 K-Radio. Kembali di 102.9 FM K-Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, setelah tadi kita ngomongin tentang Nusantara Beat ya, di salah satu gelaran event musik yang bisa dikatakan juga berskala internasional di Jakarta, The Sounds of Project begitu. Namun sekarang kita mencoba untuk bergeser sedikit dari musik begitu, tapi tetap ada irisannya karena film itu kan tetap butuh musik ya buat opening dan lain sebagainya. Cuma di pembahasan sebentar lagi, karena kebetulan saya juga agak sendirian begitu, ada kawan yang akan memberikan informasi atau trivia atau apapun itulah untuk Sobat K. Barangkali ada yang masih belum tahu, ada yang sudah tahu mengenai informasi tersebut, dan mari kita ajak untuk bergabung. Ada Sobat Reza di sini. Selamat siang, Sobat.
1: Selamat siang, Sobat Eri.
0: Gimana, Sobat, kabar hari ini?
1: Baik selalu.
0: Wah, iya ya, karena sesuai pepatah dari Uganda ya, pernah Uganda, berkata, okay. Mensana in corpore sano, yang artinya semangatlah kamu meskipun hari ini hari Sabtu dan harusnya kita libur ya. Oke, okay. Reza. Gitu ya. Sobat Reza, hari ini ada apa yang pengen kamu bagi ke Sobat K?
1: Ya, di sini kan berita Spider-Man itu sangat viral nih sekarang nih.
0: Betul.
1: Nah, kalau dulu tuh kan ada namanya bilang adalah di balik kekuatan Spider-Man itu ada tekanan ekonomi yang dihadapi oleh Peter Parker.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, kan di sebenarnya itu sudah dikutip lama, tanggal 30 Desember 2025.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tahun ini itu kembali lagi nih viral lagi di sosial media. Bahwasanya di balik sosok Spider-Man yang kuat dan selalu datang untuk menyelamatkan orang lain, ternyata Peter Parker itu menghadapi persoalan yang sangat dekat tuh di kehidupan sehari-hari. Contohnya tekanan ekonomi.
0: Oh, ini termasuk golongan ini, ya, menengah ke bawah.
1: Betul.
0: Berarti pakai ini ya, bensinnya kalau sehari-hari dia Pertalite kayak kita.
1: Iya, betul.
0: Kita sebagai ya bisa dikatakan tidak cukup kaya-kaya banget.
1: Betul.
0: Tiap hari pakai Pertalite. Peter Parker juga di Amerika ada Pertalite ternyata ya.
1: Iya. Bisa. Nah, kalau Sobat Eri disendiri kan dari Spider-Man pertama dari eranya Tobey, Andrew, sampai sekarang namanya siapa?
0: Sekarang namanya Hendro. Bukan.
1: Ya itu. Nah, itu menurut Sobat Eri. Sobat Eri lebih prefer yang mana nih Spider-Man-nya?
0: Ya, sebagai salah satu fans Marvel saya. Saya sih lebih suka Gundala Putra Petir. Virus Sableng, sama Virus Sableng. Saya lebih suka ya sebagai fans Marvel, kayaknya Virus Sableng dan Gundala Putra Petir itu adalah superhero yang patut kita banggakan ya. Jujur aku sebenarnya karena enggak ngikutin. Aku enggak ngikutin film superhero kecuali Ultraman dan Power Rangers.
1: Oh, itu masa kecil ya.
0: Sampai agak gede juga masih nonton.
1: Oh, oke. Okay.
0: Masih nonton, terutama yang ini dari Jepang. Yang kan sebenarnya Power Rangers itu diadaptasi dari serial apa sih namanya dulu? Adalah itulah, dari Jepang. Nah, terus kemudian diadaptasi menjadi Power Rangers gitu. Tapi kalau Reza sendiri suka nonton Marvel?
1: Kalau nonton Marvel suka.
0: Oh, berarti ngikutin ya siapa ini tokohnya, pemerannya siapa, terus
1: kalau aku sih di Marvel tuh mungkin lebih suka di Spider-Man-nya memang. Nah, Spider-Man-nya itu karena memang suka era di Tobey.
0: Tobey.
1: Eranya Tobey.
0: Oh, Tobey, era Tobey. Oh, gitu. Kenapa? Karena apa yang menarik dari situ?
1: Karena identik sekali aja Spider-Man itu diperankan oleh Tobey. Pertama di kisah persahabatannya juga ada. Terus mungkin kisah cintanya dan lain-lain itu juga ada gitu. Menurutku beda aja dari Spider-Man-nya Andrew dan yang satunya ini.
0: Gitu ya.
1: Nah, kenapa jadi Peter Parker susah ya, karena memang kalau di Spider-Man pertama kan itu Peter-nya ditinggal nikah. Terus yang kedua itu ditinggal meninggal. Terus yang satunya dilupakan oleh seseorang.
0: Ya, kasihan ya. Tapi hidup itu emang gitu kan. Karena hidup itu sesuai salah satu pepatah yang menjadi
1: Uganda ini. Lagi nih?
0: Bukan, ini dari Yunani.
1: Oh, Yunani.
0: Jadi ada salah satu filsuf dari Yunani itu menyampaikan bahwa dalam hidup kita itu mengadaptasi ideologi mengenai tempe. Semua itu tidak pasti besok mau gimana, mau apa. Jadi si filsuf Yunani itu berkata begini, kokoronotomo.
1: Kokoronotomo.
0: Kokoronotomo meskipun. Jadi arti dari kokoronotomo menurut si filsuf itu adalah semangatlah kamu meskipun kamu sebenarnya tidak ingin bersemangat.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 13 waktu Indonesia Barat, saya Valeri Budianto. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat masih melakukan penyisiran di lantai 11 hingga 16 Gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta. Penyisiran dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi api yang dapat memicu kebakaran susulan. Informasi selengkapnya kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Enrich Samuel langsung dari lokasi. Samuel, selamat siang, bagaimana penanganan kebakaran hingga saat ini?
2: Baik, selamat siang Valeri dan juga pemirsa Metro TV. Terkait dengan penanganan pemadaman yang telah dilakukan oleh Sudin Pemadam Kebakaran Daerah Jakarta Pusat, sampai dengan saat ini untuk situasinya tadi telah dipastikan bahwa statusnya pemadaman telah selesai, dan untuk status warna juga telah beralih dari kuning menjadi hijau yang menandakan bahwa memang api telah secara sepenuhnya padam. Dan sampai dengan saat ini juga tadi telah hadir di sini yakni dari Kadis Gulkarmat DKI Jakarta, di mana memang tadi langsung melakukan peninjauan, sampai sekarang masih berlangsung melakukan peninjauan di lantai 11 hingga lantai 15 yang memang merupakan area utama terdampak kebakaran yang terjadi pada Jumat malam lalu. Dan seperti yang bisa Anda lihat juga bahwa di belakang saya saat ini untuk ruas jalan dari Abdul Muiz tadi juga sekitar 15 menit yang lalu sudah bisa atau aksesnya telah dibuka oleh para petugas, yang mana saat ini sudah bisa dilewati oleh para pengendara mobil maupun pengendara motor yang menggunakan ruas jalan Abdul Muiz ini. Dan namun juga hingga saat ini kami masih terus mencari tahu bagaimana pernyataan resmi pasca peninjauan dari Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Bapak Bayu Megantara, yang akan nantinya memberikan penjelasan setelah melakukan peninjauan pada lantai 11 hingga 15. Dan tidak hanya itu juga, tadi sebelumnya telah diberikan juga penjelasan dan pernyataan langsung dari Kepala Suku Dinas Kebakaran khususnya untuk wilayah administratif Kota Jakarta Pusat, Bapak yang tadi telah menjelaskan terkait dengan untuk penanganannya. Memang dari pagi hari sini sudah terpantau kondusif, di mana api memang sudah bisa dikendalikan. Setibanya kami di sini jam 6 dan telah sepenuhnya padam tadi sekitar pukul 12 siang. Dan sampai dengan saat ini nantinya untuk investigasi terhadap penyebab juga api, di mana mulanya masih akan dilakukan investigasi lebih lanjut oleh pihak kepolisian, yakni dari Puslapfor Mabes Polri, yang kami juga masih menunggu nantinya kapan pastinya. Namun sudah ada pertanda di mana untuk area sekitar gedung Bapenda ini sudah dipasangi oleh garis polisi atau polis lain yang menandakan sudah masuk ke dalam area nantinya penyidikan ataupun investigasi oleh pihak kepolisian. Namun sampai dengan saat ini juga masih belum ada pernyataan resmi. Dan yang paling baru memang tadi dari Kasat Reskrim juga telah menjelaskan bahwa terkait dengan 10 saksi yang sebelumnya telah dibawa, sampai dengan saat ini masih terus dilakukan pemeriksaan terkait dengan kebakaran Bapenda pada Jumat malam lalu. Untuk sementara kembali ke studio, Valeri.
1: Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Enrich Samuel atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Demikian Headline News saat ini. Headline News berikut akan hadir 1 jam datang.
3: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
4: Kembali di 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, adakah di sini yang suka dengerin Nadine Amizah gitu, yang dia punya lagu Perempuan Gila? Nah, ini baru saja Nadine Amizah juga merilis single terbarunya pada hari Jumat kemarin ya, hari tanggal 7 Agustus 2026. Jadi buat Sobat K yang baru, yang suka banget sama Nadine Amizah, ini kayaknya rilisan terbaru dari Nadine Amizah yang harus Sobat K dengerin. Karena kalau biasanya Sobat K terbuai dengan lirik bahasa Indonesianya Nadine yang sangat puitis dan metamorfosis. Hewan apa ya? Nah, di single terbarunya yang berjudul Moonlight, Sobat K bakal mendengarkan Nadine bernyanyi dalam bahasa Inggris. Wow, berat. Nah, kenapa dalam single terbarunya Nadine menggunakan bahasa Inggris? Nah, sebenarnya Nadine menyampaikan begitu bahwa lagu ini sudah ada sejak dia masih duduk di bangku SMA. Bahkan lagu ini sering banget dia bawain waktu manggung di era-era awal karirnya. Waktu zaman lagu Sorai dan Rumpang lagi booming-boomingnya tuh waktu itu Sobat K. Nah, cuma meskipun sering dibawain waktu live, single terbarunya Nadine yang berjudul Moonlight itu memang belum pernah diproduksi menjadi sebuah lagu dan kemudian dirilis secara resmi. Jadi ini benar-benar seperti Nadine sedang membuka kotak rahasia dari masa lalunya untuk kita semua. Nah, cuma bukan Nadine kalau dalam perilisan dia nggak punya konsep yang dalam. Karena di Moonlight ini ternyata dia juga menyiapkan sebagai lagu pembuka alias intro menuju album ketiga yang bakal diberi judul Laika yang ditinggalkan. Wah, berat. Jadi sebentar lagi kayaknya Nadine bakal ngerilis lagi tuh. Selain baru ngerilis single, jadi Nadine juga kayaknya dalam waktu dekat Nadine bakal ngerilis sebuah album yang dia beri judul Laika yang ditinggalkan. Nah, barangkali juga Sobat K punya rekomendasi apa musik yang mungkin juga belum pernah Eri dengerin, boleh banget kamu share ke Eri di 0811-378-1029 sambil kita dengerin lagu dari musisi Indonesia juga, Isyana Saraswati featuring Gamaliel, Terpesona.

0: Sobat Reza, kamu dengerin Nadine Amizah gak?
1: Kalau aku sih belum dengerin Nadine Amizah.
0: Tapi
1: pernah. Lebih suka itu, Ivan Seventeen.
0: Oh, Ivan Seventeen, tapi pernah dengerin Nadine Amizah?
1: Kalau mungkin kalau lagu-lagunya itu sedikit, kalau di kafe-kafe kan pasti ada ya.
0: Oke,
1: itu sih.
0: Oh, berarti mungkin kamu juga bisa dengerin Nadine Amizah begitu ya. Cuma karena kamu juga sebagai salah satu orang yang suka ngulik musik, ngulik film.
1: Betul.
0: Nah, kamu lebih suka ngulik film ya daripada ngulik musik.
1: Betul
0: sekali. Nah, cuma barangkali kamu memang harus dengerin Nadine Amizah kan,

0: Tadi kan kamu nyampein tentang film Spider-Man tuh.
1: Betul.
0: Si Peter Parker ternyata kasihan gitu kan. Nah, ternyata si Nadine itu sebagian besar lagunya juga kayaknya cocok buat jadi lagu
1: soundtracknya film Spider-Man gitu.
0: Enggak, kan soundtrack film Spider-Man kemarin kan Furry Fins.
1: Oh iya, oke. Okay.
0: Furry Fins bukan. Cuma kan lagu-lagunya, kalau kali kita ngomongin Nadine Amiza itu kan rata-rata lagunya Nadine Amiza itu sedih.
1: Betul.
0: Sedih, terus murem, melankolis, dan lain sebagainya. Cocok kayaknya kalau sama Peter Parker. Kan Peter Parker katamu tadi kasihan banget.
1: Betul.
0: Tadi yang kita apa sedih. Ditinggalin istrinya.
1: Iya, ditinggal nikah
0: terus.
1: Terus ditinggal pacarnya meninggal. Enggak.
0: Nah, benar.
1: Terus dilupakan.
0: Nah, tuh cocok banget emang si Nadine Amiza sama Peter Parker. Nah, apa
1: mereka berdua aja?
0: Jangan dong. Jangan dong. Tapi kamu punya informasi apa lagi tentang Spider-Man?
1: Oke. Kalau berita tentang Spider-Man. Nah, Spider-Man kan baru nih namanya Brand New Day. Baru rilis mungkin seminggu yang kemarin. Itu sudah sampai meraup 360 juta dolar.
0: Tuh. Kita coba hitung ya. 360 juta dolar ke rupiahin kita berapa?
1: Betul, berapa itu?
0: Nah, coba kita cari dulu ya, sobat kesabar ya.
1: Nah, dan itu film itu di 4487 layar bioskop seluruh dunia.
0: Oh, banyak ya. Berarti emang laku banget itu.
1: Iya, betul.
0: Berapa nih? banyak angkanya lah, jadi 6409962090000 triliun ini
1: triliun.
0: mahal
1: banget itu.
0: Iya, nyayur itu kayaknya itu bisa, tapi berapa kali hari MBG ya?
1: Waduh.
0: Mari kita coba
1: kok sampai ke MBG nih sobat, ke gimana ini?
0: coba ya, kita cek. Ah, website MBG itu apa ya yang nyari cek uang MBG. Tapi lanjut, apa tadi informasi tentang Spider-Man?
1: Ya, nah capaian itu justru menggeser rekor dari Avenger Endgame yang bertahan selama 7 tahun. Nah, kesuksesan Spider-Man ini ya pastinya ada 3 generasi itu, dari Tobey Maguire, dari Tom Holland, dan juga Andrew Garfield.
0: Maksudnya emang ini ya, emang pertama si filmnya emang dipenuhi bintang ya, bisa dikatakan memang aktor-aktornya juga aktor-aktor yang bisa dikatakan juga bintang, dan
1: betul.
0: Memang ceritanya memang kayaknya ditunggu-tunggu ya Spider-Man ini. Cukup ditunggu oleh penggemar Marvel ya.
1: Betul banget.
0: Oh, tapi kita coba narik lagi deh. Tadi kita coba apa sih si Nadine yang sedih gitu, karakter lagunya yang sedih, terus juga
1: kisah hidupnya Peter Parker.
0: Kisah hidupnya dalam film Spider-Man Peter Parker yang sedih juga kayaknya. Nah, tapi kalau ngomongin yang sedih-sedih gitu ya. Jadi emang kita sebagai orang gitu kayaknya emang enggak luput dari perasaan sedih.
1: Betul sekali, pasti.
0: Jadi kita sebagai orang juga kadang ngerasa seneng itu pasti, ngerasa bahagia pasti, tapi juga kadang kita itu sedih.
1: Betul sekali.
0: Nah, karena kadang emang cara kita bersedih itu bisa macam-macam. Ada yang sedih itu bikin tulisan.
1: Betul.
0: Bisa. Atau ada yang sedih itu olahraga.
1: Iya.
0: Bisa. Tapi ada juga orang yang sedih itu bikin lagu.
1: Iya, betul.
0: Nah, kayak siapa itu Reza?
1: Nah, seperti Ivan Seventeen.
0: Oh, gitu.
1: Nah, Ivan Seventeen sudah tahu dong pastinya.
0: Tahu. Ivan Seventeen itu 17-nya kan 17.
1: Waduh, kayaknya gak nyampe deh.
0: Oh, gak nyampe.
1: Iya.
0: Ivan 17 kan 17-17.
1: Iya, benar.
0: Terus.
1: Nah, kan dari kabar-kabar tragedi tsunami yang tahun lalu, tahun 2018 itu, itu kan menjadi peristiwa paling berat untuk seorang Ivan. Nah, peristiwa itu tidak hanya meninggalkan duka yang mendalam, tapi juga bagian dari perjalanan hidup dan karya musiknya.
0: Oh.
1: Nah, ini ada namanya, lagunya baru nih namanya Apa Kabar.
0: Apa Kabar Baik? Sehat-sehat, walafiat. Oh enggak, itu judulnya ya? Okay.
1: Judulnya lagunya Apa Kabar,
0: okay.
1: Yang menceritakan terkait seseorang yang masih menyimpan rasa terhadap orang yang telah pergi dan belum sepenuhnya mampu mengikhlaskan.
0: Berat sih emang. Tapi emang ikhlas itu kata yang gampang diucapkan, tapi susah buat
1: diterima,
0: dijalankan juga.
1: Oh, dijalankan. Susah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Kembali 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, setelah tadi kita ngobrolin tentang Peter Parker yang hidupnya kasihan ya, tapi kita juga harus kembali ke diri kita begitu, bahwa meskipun kita kasihan sama diri kita sendiri, tapi jangan sampai harapan dan impian, entah itu sederhana ataupun tinggi, itu kita sisihkan. Karena meskipun mungkin hari ini kita menilai bahwa kita gak bisa tuh mencapai apa yang kita impikan, kita gak bisa karena kita hari ini seperti ini, terus kemudian kita gak bisa ngapa-ngapain untuk memperbaiki keadaan. Jangan sampai itu muncul di pikiran Sobat K, karena semangat dan terus percaya diri itu adalah hal yang penting untuk mewujudkan harapan dan impian. Seperti lagu yang sebentar lagi diputar, juga masih ada irisannya mengenai harapan dan impian. Namun lagu ini bercerita tentang impian sederhana sepasang kekasih untuk membangun rumah tangga yang berbahagia, hangat dan harmonis di masa depan. Satu lagu dari Batas Senja, Nanti Kita Seperti Ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio. K-Radio
1: 102.9 K-Radio. Your life, your music. Sobat K, pada jam 13:22 waktu Indonesia Barat tadi, kami mendapatkan informasi dari Sobat Wiji Haryanto bahwa menghimbau untuk Sobat K yang memiliki rencana atau saat ini sedang dalam perjalanan menuju Jalan Nasional 3 yang menghubungkan Jember dan Banyuwangi via Kalibaru, dimohon untuk berhati-hati dan bersabar karena sore ini akan ada acara kegiatan gerak jalan di Desa Kalibaru Manis. Jadi untuk Sobat K yang punya rencana untuk berpergian ke Jember hari ini melalui jalur Kalibaru Manis tersebut, mohon untuk berhati-hati dan tetap bersabar serta ikuti arahan dari petugas yang ada di sekitar lokasi. Kalau dari video yang dikirim dari Sobat Wiji Haryanto pada jam 13:22 tadi, jalanan masih cukup lengang dan lancar, cuma karena ini informasinya nanti sore acaranya, jadi menghimbau untuk Sobat K harus sabar-sabar ya, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan mungkin ada kondisional, ada petugas-petugas yang mengatur lalu lintas di sana, mohon untuk diikuti dengan senang hati dan bersabar.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya Valerie Budianto. Polda Metro Jaya menggelar apel kebangsaan dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada pagi tadi. Apel yang melibatkan unsur TNI dan masyarakat menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, sinergitas, dan kebersamaan lintas suku dan agama. 11.000 peserta mengikuti apel kebangsaan terdiri atas 500 personil TNI, 500 personil Polri, serta 10.000 warga dari berbagai elemen. Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol Asep Edi Suheri menyampaikan, menjaga Jakarta merupakan bagian dari upaya merawat Indonesia. Ia menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, TNI, Polri, dan seluruh lapisan masyarakat. Dalam apel tersebut, elemen masyarakat juga membacakan deklarasi Jaga Jakarta untuk Indonesia. Deklarasi itu berisi komitmen menjaga ketertiban, menolak provokasi, intoleransi, kekerasan, dan perpecahan, serta memperkuat gotong royong. Selain deklarasi, acara dirangkai dengan bakti sosial berupa pembagian paket sembako dan bakti kesehatan gratis.
2: Situasi yang aman, damai, dan kondusif. Bersama kita jaga Jakarta untuk Indonesia. Salam jaga Jakarta. Mari kita bersatu untuk.
1: Polisi masih mendalami penyebab pasti kebakaran Gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta pada Jumat malam. Tim Pusat Laboratorium Forensik Puslapfor Bareskrim Polri telah menerjunkan di lokasi untuk mencari tahu apa titik awal munculnya api. Tim Pusat Laboratorium Forensik Puslapfor Bareskrim Polri dikerahkan untuk melakukan olah TKP untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran yang menghanguskan Gedung Bapenda DKI Jakarta, Jakarta Pusat. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, penyelidikan ilmiah dilakukan untuk memastikan sumber titik api. Berdasarkan informasi awal, kebakaran yang melanda lantai 11 hingga 16 tersebut diduga berawal dari lantai 11 yang sedang dalam proses renovasi. Kebakaran yang dilaporkan terjadi pada Jumat malam berhasil dikendalikan setelah Dinas Gul Karma DKI Jakarta mengerahkan 30 unit mobil pemadam dan 185 personil. Polisi juga telah memeriksa 10 saksi untuk mendalami insiden ini.
3: Kejadian tadi malam kita menyampaikan simpati ya kepada Bapeda yang kejadian kebakaran dengan hadirnya Puslapfor Bareskrim Polri untuk menentukan penyebab dari asal api, di mana titik api. Kita juga mendoakan bersama para korban dalam kondisi sekarang masih dalam perawatan, khususnya bagi yang masih sesak napas, ini keterangan dari dokter karena kondisi berada di lokasi kejadian. Nanti kami akan update.
1: Demikian Headline News saat ini. Headline News berikut akan hadir satu jam mendatang. Tetaplah bersama kami.

0: 89.9 K Radio, hit music, hot news.
1: Sobat K, berkaitan dengan gelaran acara internasional Jember Marching Band 2026, ini ada informasi dari Sobat Chandra yang menyampaikan bahwa arus lalu lintas kendaraan dari barat yang menuju arah alun-alun kini sudah ditutup dan diarahkan untuk lewat jalan Diponegoro atau Hotel 88. Jadi bagi Sobat K yang akan melintas di daerah sana, harap memperhatikan ya penanda jalan diarahkan menuju Jalan Diponegoro, dan apabila terjadi kemacetan di situ, bisa sekali kamu share ke WhatsApp K Radio di 0811 1029

Your Music. Sobat K, informasi lagi dari arus lalu lintas yang menuju ke arah kota atau ke arah alun-alun ya. Ini dari informasi dari Sobat Chandra juga baru saja menyampaikan bahwa kalau dari arah KFC yang menuju arah kota, ini aksesnya sudah ditutup. Jadi kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4, dialihkan kembali ke barat. Jadi putar balik ya. Nah, jadi barangkali Sobat K punya alternatif jalan atau gang-gang kecil yang mungkin barangkali bisa menjadi jalan alternatif ya bagi pengendara-pengendara dan Sobat K yang sedang dalam perjalanan menuju arah alun-alun dari arah KFC. Boleh sekali kamu share, dan barangkali juga ada informasi traffic terbaru begitu dari sekitaran alun-alun atau menuju arah alun-alun, kamu bisa share ke WhatsApp Ki Radio di, semoga ini WhatsAppnya nggak belepotan kayak tadi di awal, di 0811 378 1029, sambil kita dengarkan lagu dari Hozier, Too Sweet. Too Sweet itu berarti manis banget kayak Sobat Ki.

0: 101.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Sobat K, masih informasi dari lalu lintas ya. Ini baru saja Sobat Lukas memberikan informasi terbaru kondisi jalan di Jalan Cendrawasih, Selawu, terpantau saat ini ramai lancar. Ini kalau melihat dari gambar yang dikirimkan, sepertinya ini menunjukkan bahwa jalan ini memang ramai lancar seperti yang disampaikan oleh Sobat Lukas. Terima kasih Sobat Lukas atas informasinya. Barangkali juga Sobat Lukas ataupun Sobat K dimanapun berada yang saat ini sedang dalam perjalanan, entah itu menuju arah kota atau arah manapun, boleh sekali kamu berikan informasi terbaru mengenai kabar lalu lintas, sembari kamu bisa juga minta untuk diputarkan lagu-lagu favoritmu untuk didengarkan bersama, agar supaya lagu favoritmu diperdengarkan bersama-sama gitu. Oh, ini ada informasi lagi dari Sobat Lukas. Ini di daerah SMP 4 sekarang udah mulai macet. Waduh, gimana ya ini, lagian panas-panas gini, jalan udah pada mulai macet. Yang emang paling bener weekend itu kita harus memperkirakan ya, jalan-jalan mana yang mau kita lewatin sebelum nanti kita terjebak di kerumunan atau terjebak di kemacetan. Tapi semoga Sobat Lukas dan Sobat K dimanapun kalian berada yang sedang dalam perjalanan, semoga tetap tenang, tetap sabar, tetap diberikan keselamatan hingga nanti tiba di tempat tujuan. Nah, sembari kita mengupdate ya informasi, sembari barangkali juga Sobat K ada minta untuk diputarkan, Eri, putarkan lagu ini, oke, begitu. Nah, sembari itu kita mendengarkan satu lagu yang ini cukup personal bagi saya, karena saya suka ini ya, saya suka pengulangan judul yang mengulang satu kata, please please please, asik. Ini selain saya suka please please please-nya Smith, The Smith gitu, Morrissey, nah, saya juga suka please please please-nya. Lama-lama juga ngomong-ngomong please please please ini kayak jungle juga ya. Tapi untuk ini saya, karena saya yang pengen sendiri, jadi ini satu lagu dari Sabrina Carpenter, Please Please Please.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Kembali mengupdate informasi mengenai Indonesia Internasional, Internasional Jember Mersing Carnival 2026 yang berlangsung dari tanggal 7 hingga tanggal 9 besok. Nah, ini baru saja juga Sobat Chandra memberikan informasi terbaru bahwa saat ini di Jalan Sultan Agung situasinya sudah steril dan peserta pertama sudah melakukan persiapan di garis start. Wah, ini menarik sekali nih. Bagi Sobat K yang punya rencana untuk nonton atau barangkali juga ingin menjadi bagian ya dari ramainya dan semaraknya gelaran internasional Jember Marching Carnival 2026, boleh banget kamu juga kirim informasi terbarunya dari sekitaran Jalan Sultan Agung atau dari alun-alun atau dari informasi lalu lintas dari sekitar area tersebut ke WhatsApp Ki Radio untuk kita juga bagi informasi ke Sobat Ki lainnya begitu. Nah, barangkali juga Sobat Ki ada keinginan untuk ikut dalam Internasional Jember Marching Carnival karena kan pesertanya udah ada. Nah, barangkali Sobat Ki pengen ikut juga marching band, ya bisa aja gitu. Udah, enggak ada apa-apa.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Tidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Radio Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Rima Indah. Modernisasi Pelabuhan Ketapang mulai memasuki tahap pelaksanaan. Pembongkaran dermaga ponton telah dimulai sebagai bagian dari proyek peningkatan fasilitas penyeberangan menuju dermaga movable bridge berkapasitas 50 ton. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat layanan lintasan penyeberangan Ketapang Gilimanu yang selama ini menjadi jalur logistik sekaligus penghubung utama Pulau Jawa dan Bali. General Manager ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Arief Eko Kurniansyah, mengatakan proses pembongkaran berlangsung sesuai jadwal.
2: Selamat sore kawan dari Kabupaten Situbondo bersama Radio Bahasa FM, saya Bobby Ramadan. Pendopo Pate Alos di Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo terus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pusat pembelajaran sejarah dan multikulturalisme di Jawa Timur. Bangunan bersejarah yang menjadi saksi perjalanan panjang Besuki itu kini tak hanya menarik perhatian akademisi dalam negeri, tetapi juga mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi internasional yang datang untuk mempelajari sejarah, keberagaman budaya, hingga praktik kehidupan masyarakat multikultural. Kunjungan akademik itu menjadi bukti bahwa Besuki punya nilai historis yang melampaui batas administratif Kabupaten Situbondo. Jauh sebelum Situbondo terbentuk sebagai kabupaten, Besuki telah dikenal sebagai kawasan strategis di pesisir utara Pulau Jawa sekaligus pusat pemerintahan, perdagangan, dan pelabuhan pada masa kolonial Hindia Belanda.
3: Selanjutnya, saya Indra Wulan dari Radio Tidar Sakti membawakan kabar. Target vaksinasi PMK Kota Batu naik jadi 20.500 dosis. Target vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kota Batu tahun 2026 meningkat dari 12.500 menjadi 20.500 dosis setelah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menerima tambahan 8.000 dosis vaksin dari Pemprov Jawa Timur. Hingga Juli, vaksinasi telah mencapai 12.454 dosis. Kepala Distankape Kota Batu, Hendri Suseno, mengatakan tambahan vaksin diperlukan untuk menjaga kekebalan ternak dan mencegah munculnya kembali PMK. Dari 91 kasus yang ditemukan sepanjang 2026, seluruhnya telah sembuh dan saat ini Kota Batu nihil kasus aktif.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

Your Music. Kembali di 102,9 FM Gay Radio Sound of Knowledge bersama Eri Ali Davi di sini yang akan menemanimu sampai jam 8 nanti. Kalau nanti jam 4 Raffiana gak datang. Tapi nanti program Gay Free Day akan dilanjut oleh Raffiana pada jam 4 sore ya, 16.00. Nanti program Gay Free Day akan tetap berjalan dan dilanjut Raffiana. Nah, Sobat Gay, balik lagi karena hari ini di Jember sedang ada agenda internasional Jember Marching Carnival ya. Nah, ini merupakan event marching band yang berskala internasional yang diadakan di Jember. Jadi perbatut banggalah kita sebagai warga Jember bahwa Kabupaten Jember menjadi salah satu tempat gelaran event marching band yang bertaraf internasional. Nah, tapi Sobat Kay tahu nggak gimana sih sejarah marching band itu di Indonesia? Nah, berdasarkan literatur yang pernah Eri baca ya, jadi marching band di Indonesia itu pada mulanya dipengaruhi oleh korps musik militer kolonial Belanda pada awal abad ke-20-an. Nah, aktivitas ini lalu berkembang luas ke sekolah-sekolah dan instansi umum pada era sekitar tahun 70-an dan bertransformasi dari tradisi seremonial militer menjadi seni pertunjukan modern yang sangat populer. Nah, di awal perkembangannya, di awal tahun 70-an, kegiatan drum band ini, drum band atau marching band ya, mulai marak diselenggarakan di berbagai kota besar di Indonesia. Pada 25 September dan 7 Oktober tahun 77 diadakan sebuah pertemuan tokoh-tokoh pemerhati drum band di Jakarta untuk membentuk sebuah organisasi resmi. Berbagai perguruan tinggi mendirikan unit kebanggaan seperti cikal bakal marching band di Universitas Indonesia yaitu Madah Bahana yang dirintis pada tahun 64 dan diresmikan bentuk modernnya pada tahun 1983. Nah, memasuki era modern sejak dekade sekitar 80-an, bentuk drum band tradisional mulai beralih ke format marching band yang lebih kompleks dengan instrumen tiup logam atau brass dan perkusi pit. Nah, setelah itu lahir berbagai ajang besar seperti Grand Prix marching band dan banyak unit asal Indonesia yang sukses menorehkan prestasi gemilang di kancah kejuaraan internasional. Wah, berat. Emang sesuai dari pepatah dari Beethoven ya. Beethoven dulu pernah berkata begitu, mensana in corpore sano, yang artinya bermainlah musik karena musik yang akan menyelamatkanmu. Seperti saya kalau bisa dikatakan ya juga cukup diselamatkan oleh musik begitu. Meskipun musik yang didengarkan oleh Eri bisa dikatakan musik yang cukup berisik, tapi dalam musik-musik yang berisik itu mereka juga punya muatan-muatan lirik yang bisa membuat kita termotivasi begitu. Jadi meskipun kita nggak suka dengan lagu suatu lagu begitu ya atau suatu karya seni musik lainnya, tapi kita juga nggak boleh untuk mendiskreditkan atau mengenyampingkan bahwa musik ini jelek dan nggak punya muatan apa-apa. Bisa saja gitu, musik-musik yang kita anggap jelek justru menjadi salah satu sumber motivasi kita agar supaya tetap semangat menjalani hidup agar kita menjadi orang yang lebih baik lagi.

Kembali di 102,9 FM K Radio Son of Knowledge. Gimana Sobat K? Apakah sekarang Sobat K sudah ada yang merapat ke area Internasional Jember Mersing Carnival ya? Karena sepertinya juga helatan ini cukup meriah. Karena tadi Eri juga memantau, sampai sekarang Eri juga masih memantau gelaran Internasional Jember Mersing Carnival 2026 yang sudah ada beberapa peserta yang saat ini menunjukkan pertunjukannya di depan gedung Bupati ya. Ini di area alun-alun lah, sekitar area alun-alun. Dan kalau dari tadi Eri perhatikan, ini kayaknya juga peserta-pesertanya cukup unik-unik dan punya karakternya masing-masing. Jadi cukup bisa menjadi daya tarik ya bagi Sobat K, barangkali di akhir pekan ini Sobat K ingin mencari

salah satu hiburan juga bisa untuk menonton International Jember Marching Carnival. Nah, International Jember Marching Carnival ini berlangsung selama 3 hari dari hari Jumat kemarin hingga besok di hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Kalau konsentrasi hari ini acara International Jember Marching Carnival ada di alun-alun, besok konsentrasi dari acara International Jember Marching Carnival 2026 akan difokuskan di GOR PKPSO dari jam 8 hingga 17.00 waktu Indonesia Barat. Nah, barangkali juga Sobat K yang ingin menonton langsung di situ bisa untuk hadir dan meramaikan situasi di sana. Selain itu juga bagi Sobat K yang besok ada rencana untuk melewati area GOR PKPSO, hendaknya juga diperhatikan ya jam-jamnya, dan mungkin juga perlu untuk mencari jalur alternatif dari sekarang biar barangkali besok terjadi penumpukan kendaraan di sekitar GOR PKPSO, Sobat K sudah punya arah tujuan jalur alternatif akan kemana. Dan barangkali sekarang ada Sobat K yang sedang berada di area International Jember Marching Carnival, boleh sekali kamu share informasinya ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni sehat alami.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: K-pop. Film seni merayu Tuhan yang diadaptasi dari karya tulis motivasi Habib Jafar akan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 13 Agustus. Disutradarai Cesa David Lukmansyah, film bergenre coming of age ini mengangkat kisah yang dekat dengan kehidupan masyarakat modern tentang seseorang yang terlalu sibuk mengejar pekerjaan hingga melupakan keluarga dan kehidupan spiritual. Tokoh utamanya, Hikmah, diperankan Ari Irham, adalah seorang editor film yang sukses dalam karir namun kehilangan arah dalam kehidupan pribadinya. Setelah sang ibu meninggal dunia, Hikmah dihantui penyesalan mendalam yang mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Bersama kekasihnya, Sophia dan sahabat masa kecilnya, Khotib, ia memulai perjalanan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan serta memahami makna ikhlas dan keimanan. Film ini menawarkan refleksi tentang pentingnya menyeimbangkan karir, hubungan keluarga, dan kehidupan spiritual.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio
1: 102,9 K-Radio. Hit music, hot news.
2: Kembali di 102,9 FM K-Radio, Son of Knowledge. Sobat K, ini udah jam menunjukkan pukul 15.44 ya. Ini kebetulan juga malam minggu. Jadi mungkin ada sobat K yang ada rencana mau nanti malam mau nongkrong, atau sekarang di sore hari ini lagi ada di alun-alun untuk nonton internasional Jember Mersing Carnival atau apapun itu. Tapi kalau weekend gitu kan, biasanya mungkin ada juga sobat K yang lebih milih buat diem di rumah, nonton TV, dengerin lagu, ataupun juga pastinya dengerin K-Radio. Atau juga mungkin sobat K juga ada rencana mau nonton film. Nah, selain tadi Eri juga sempat nyinggung sama Reza ya, tentang film Spider-Man begitu, ada juga mungkin sobat K bisa nonton. Eri mau coba kasih rekomendasi film buat sobat K. Ada yang namanya film The Shawshank Redemption. Nah, ini film mengenai drama penjara asal Amerika Serikat yang disutradarai oleh Frank Darabont pada tahun 1994. Nah, si film ini adalah adaptasi dari novel karya Stephen King tahun 82 yang bertajuk Rita Hayworth and Shawshank Redemption. Nah, film ini ceritanya tentang Andy Dufresne yang diperankan oleh Tim Robbins, seorang bankir yang dihukum penjara seumur hidup di penjara negara bagian Shawshank karena dituduh membunuh istri dan selingkuhannya. Meskipun dia ngeyel ya, kalau kata orang Jawa ngeyel ya, ngeyel kalau dirinya nggak bersalah, tapi selama lebih dari 2 dekade dia di penjara, dia mengembangkan persahabatan dengan seorang narapidana lain, yaitu Alice Redding yang diperankan oleh Morgan Freeman, dan menjadi terlibat dalam skema pencucian uang yang dijalankan oleh kepala penjara. Yang waktu itu di dalam film ini, kok waktu itu ya, berarti beneran dong film ini, enggak. Tapi di dalam film ini, kepala penjara itu namanya Samuel Norton. Nah, film ini juga menampilkan William Sadler, Kensley Brown, Gil Bellows, dan James Whitmore dan dalam peran pendukung dalam film ini. Nah, barangkali juga sobat K pengen ini kayaknya, tapi filmnya agak cukup berat ya. Tapi bisa aja gitu, kita weekend-weekend mikir atau nonton film yang cukup berat agar supaya kita tetap terjaga gitu. Jadi otak kita tetap berpikir meskipun kita menonton dan mencoba mencari hiburan dari film-film yang mungkin bisa barangkali juga sobat kita tonton. Nah, kalau cari film yang enteng gitu ya, ya apalagi gitu kalau ngomong film, apalagi kalau ngomongin film lokal gitu, ya Warkop DKI lah film weekend paling masyur yang bisa kita nonton.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh, ya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Yeay, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

Kembali di 102,9 FM K Radio pada program K Free Day. Sobat K, program K Free Day akan berlanjut hingga jam 8 nanti yang akan dilanjutkan oleh Raffiana.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM.
1: Selamat sore, Anda menyaksikan Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Jason Zambu. Pemirsa, tak hanya berlaku untuk pelaku begal dan penjual obat keras, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga menggelar sayembara bagi warga yang bisa menangkap pelaku teror pembakaran di Kota Bandung dan Cimahi. Pelaku yang terekam menggunakan hoodie terlihat membakar bendera merah putih dan membakar rumah warga. Selain itu, pelaku juga diketahui berusaha membakar mobil, membakar seragam sekolah, dan gerobak pedagang kaki lima. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan memberikan imbalan bagi warga yang bisa menangkap pelaku teror pembakaran misterius tersebut. Menurutnya, sayembara dilakukan agar masyarakat termotivasi untuk tetap waspada terhadap peristiwa yang terjadi di sekitarnya.

0: Karena desa ini masyarakat kita ini perlu diperhatikan dan benarnya sudah lama warga kita ini agak tertidur. Sehingga kita sekarang membangkitkan kembali semangat untuk menjaga kampung dan kemudian menjadi Jawa.
1: Apel Kebangsaan Jaga Jakarta untuk Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur digelar di Silang Selatan Monas Jakarta pagi ini. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto memastikan kondisi Jakarta saat ini aman dan terkendali. Setelah apel kebangsaan, Budi juga membeberkan tolak ukur kondisi aman dan terkendali untuk Jakarta saat ini. Indonesia khususnya wilayah Jakarta per hari ini masih dalam kondisi aman, damai dan dapat dikendalikan. Situasi keamanan Jakarta saat ini bisa dilihat dari kehadiran tamu-tamu dari negara sahabat yang terus berdatangan. Sementara adanya informasi mengenai akan adanya aksi penyampaian pendapat dalam waktu dekat, Budi menilai hal tersebut merupakan hal lumrah. Ia memastikan setiap aksi penyampaian pendapat di muka umum akan mendapatkan pelayanan pengamanan dari kepolisian agar bisa berjalan kondusif.
2: Apel kebangsaan Jaga Jakarta untuk Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Apel kebangsaan ini dilaksanakan di Monumen Nasional, terdiri dari Kodam Jaya, Polda Metro Jaya, Pemerintah Provinsi DKI, serta berbagai elemen masyarakat. Dihadiri 11.000 peserta. Dan di atas 500 personil TNI, 500 personil Polri, serta 1.000 peserta dari berbagai elemen masyarakat.
1: Pemirsa, demikian informasi dalam Headline News kali ini. Saat lagi program Metro hari ini akan hadir dengan informasi di antaranya teror penembakan terjadi dalam rangkaian acara.
3: 102,9 K Radio, Hit Music, Hot News.

Di jam 4 Cape Free Day bareng dengan Raviana, dilanjut ya Sobat K sampai dengan jam 8 malam nanti. Tadi ada beberapa Sobat K yang melaporkan bahwa untuk sore hari ini di beberapa ruas jalan sudah mulai dialihkan ya Sobat K, terutama kendaraan dari arah barat yang akan ke arah alun-alun ini sudah mulai ditutup dan diarahkan lewat jalan Diponegoro atau Hotel 88. Kemudian yang ke KFC ke arah kota ini juga sudah ditutup, kendaraan dialihkan kembali ke barat Sobat K. Ini tadi ada beberapa informasi dari Sobat Chandra, kemudian juga dari Sobat Lukas yang mengabarkan kondisi traffic di siang menjelang sore ini ya. Udah sore sih, udah di jam 4 karena lumayan agak padat dan juga agak macet juga tadi informasi dari Sobat Lukas dan Sobat Chandra. Begitupun di Jalan Sultan Agung ya, ini juga sudah disterilkan sehingga untuk peserta pertama untuk marching band sudah dipersiapkan untuk garis start. Mungkin yang lagi nonton juga nih Sobat K dari arak-arakan marching band yang suka banget sama marching band pasti nonton ya Sobat K. Apapun itu semoga berjalan dengan lancar. Kemudian juga acaranya nanti akan finish di GOR PKPSO ya Sobat K. Juga bisa lihat nanti yang mau ke sana. Nanti kita akan bantu untuk update terbaru kondisi traffic di beberapa ruas jalan. Jadi yang ada informasi update terbaru bagaimana kondisi traffic di sore hari ini, kirimkan aja ke WhatsApp Kiradio di 0811 378 1029.

keep watching. Masih bersama Raffiana di Kfriday Sobat K. Di sore hari ini ada dari Sobat Imawati yang ikut bergabung di saluran WhatsApp Kradio. Selamat sore. Tadi lagu yang keputus terakhir itu lagu requestan dari Sobat Imawati. Oh, yang Yofi Widianto ya dan Mesa Hira. Boleh untuk Yofi dan Nuno merindu lagi, nanti akan diputarkan. Ini akan putarkan sesaat lagi ya Sobat Imawati. Dan untuk cuaca di Puger ini nampaknya lagi mendukung banget ya Sobat K. Nah, tapi kalau JFC kenapa harus mendung? Waduh, ini memang kalau setiap tahunnya ya Sobat Imawati, kayaknya kalau JFC itu pas grand itu pasti kayak mendung. Gak tau kenapa juga ya, mendung terus hujan. Kayaknya dua gelaran JFC ini kayaknya. Tahun lalu juga hujan, mendung juga. Nah, yang tahun ini juga hujan ya, kemarin itu lumayan deras juga. Jadi, gak tahu ya kenapa Kopas JFC itu mendung. Tapi kalau gelaran marching band ini, di sore hari ini cuacanya sangat mendukung. Jadi, untuk Sobat K yang mau nonton sambil malam mingguan bareng keluarga, nah, ini udah waktunya buat siap-siap ya Sobat K. Enak banget nih sambil nonton marching band. Yang penting pas makan jajan, beli jajanan, sampahnya jangan dibuang sembarangan ya Sobat K. Kalaupun nggak kelihatan ada fasilitas buang sampah terdekat, pembuangan sampah terdekat bisa dibawa dulu, disakuin, nanti baru kalau ketemu tempat sampah baru dibuang. Yang standby di GOR PKPSO juga ya, pasti ini juga lagi nonton marching band. Yang suka banget sama marching band pasti lagi ditunggu-tunggu.

0: Tunggu. Nanti untuk lagunya dari Yofi Widianto ditunggu ya Sobat Imawati, nanti akan diputarkan kembali. Begitupun dari Sobat Rahma di sore hari ini, sama sore Sobat Rahma yang mau diputarkan lagu dari Backstreet Boys yang Shape of My Heart. Bisa, boleh banget ya untuk lagunya nanti saat lagi akan diputarkan setelah lagu dari Yofi Widianto yang Merindu Lagi. Semoga yang lagi siaran tetap semangat, sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih banyak ya Sobat Rahma. Semoga doa-doa dari Sobat Rahma juga berbalik kepada yang mendoakan. Amin. Kemudian juga dari Sobat Yuke, ini nampaknya membagikan informasi traffic di sore hari ini. Coba kita simak informasinya.
1: Kondisi di tikungan Sahara dan di pertigaan KFC tidak boleh putar ke kanan karena sudah ditutup.

0: kawasan Cokro terpantau lancar dan lengang.
1: Baik, terima kasih informasinya Sobat Juke di sore hari ini yang nampaknya membagikan beberapa informasi traffic di Cokro. Tadi lumayan informasinya dari Sobat Juke.
0: Kawasan Cokro terpantau lancar dan lengang.
1: Masih terpantau lancar dan lengang ya dari Sobat Juke. Begitupun ini dari pertigaan Sahara, Tikungan Sahara ya. Ini lagi padat-padatnya di sore hari ini dan sudah tidak bisa untuk berbalik arah karena kondisinya sudah ditutup karena untuk rute marching band ya IJMC 2026
0: dan di pertigaan KFC tidak boleh putar ke kanan karena sudah ditutup.
1: Baik, terima kasih informasinya dari Sobat Juke. Ada beberapa rute yang nampaknya sudah mulai ditutup ya di sore hari ini. Tadi juga dikabarkan oleh Sobat Chandra bahwa untuk arus lalu lintas terutama yang berada di daerah dari kendaraan yang dari arah barat ya, yang akan ke alun-alun ini sudah ditutup dan diarahkan lewat jalan Diponegoro atau Hotel 88. Begitupun dengan KFC, daerah KFC ini juga sudah ditutup ya, terutama yang ke arah kota, sehingga untuk kendaraan dialihkan kembali ke barat, Sobat. Jadi untuk Sobat yang melakukan aktivitas di sore hari ini, untuk selalu waspada, dan karena kondisinya lagi rapet banget, macet, jadi jangan ngebut ya Sobat K. Selalu lihat rambu, kemudian juga pasti nanti kalau dialihkan ada petugas yang mengatur di sana Sobat K. Rute-rutenya pasti nanti ada rambu ya yang bisa diikuti, jadi jangan sampai melanggar. Nanti kita akan bantu terus update informasinya di sore hari ini Sobat. Jadi kalau ada informasi-informasi penting terkait dengan kondisi traffic ataupun informasi penting lainnya, kirimkan aja ke WhatsApp ke radio di 0811 378 1029.
2: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Pemerintah pusat mengapresiasi capaian perekaman KTP elektronik di Kabupaten Jember yang telah mencapai 97%. Apresiasi itu disampaikan Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setiabudi. Capaian Jember menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan administrasi kependudukan yang semakin dekat dengan masyarakat. Ia juga memuji inovasi peta cinta yang dinilai mampu mempercepat pelayanan sekaligus mengejar sisa warga yang belum melakukan rekaman.
2: Kabar selanjutnya dari Srigir FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Lonjakan harga daging sapi dan sejumlah komoditas protein hewani jadi perhatian Pemkot Malang. Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin menyampaikan kenaikan harga daging dipicu kebijakan pembatasan impor yang berdampak pada pasokan dalam negeri, sehingga mendorong adanya kenaikan harga di tingkat pasar. Pemkot Malang mengaku belum bisa melakukan intervensi langsung terkait kenaikan harga komoditas protein hewani karena kebijakan impor dan tata niaga menjadi kewenangan pemerintah pusat.
3: Saya Dia Ayu dari GFM Madiun, sore ini membawakan kabar. Kawan guna meningkatkan daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun menggelar gerakan Pangan Murah GPM. Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKPP Kota Madiun Sumini bilang, kegiatan GPM juga melibatkan koperasi Kelurahan Merah Putih di lokasi kelurahan yang digelar. Gerakan Pangan Murah juga dilandasi upaya pemerintah untuk memperkuat berbagai intervensi pangan, mengingat adanya ancaman kenaikan inflasi pada akhir tahun akibat berakhirnya panen raya dan potensi El Nino.
4: Berikutnya kawan dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Mulai minggu depan, ASN Pemerintah Kota Surabaya wajib memilah sampah organik dari rumah masing-masing. ASN harus menjadi contoh pemilah sampah sejak dari rumah. Kata Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, persoalan sampah tidak akan selesai kalau masyarakat tidak mempunyai kepedulian pada lingkungan. Nantinya, sampah organik diolah memakai komposter atau alat seperti galon kura. Sampah yang dibuang ke TPS maupun TPA Benowo akan berkurang. Berkurangnya volume sampah akan menghemat anggaran daerah.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Satu single dari Rema and Selena Gomez, Calm Down, baru saja diputarkan di sore hari ini. Sudah di jam 4:30 ya nampaknya sobat, dan masih bersama Raffiana di Jeffrey Day. Jadi yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya, yang mau request boleh kirimkan aja ke WhatsApp ke radio. Kebersamaan kita masih cukup panjang sampai jam 8 malam, jadi gak usah buru-buru juga. Mungkin yang lagi istirahat sambil dengerin 102,9, atau yang lagi berkendara biar gak ngantuk ya, biar sambil nyanyi-nyanyi, boleh diputarkan lagu favorit kamu, kirimkan aja ke WhatsApp ke radio di 0811 378 1029. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Nah, satu informasi ini sebenarnya lagi rame banget kemarin dibahas di TikTok ya, dan banyak sekali yang menyayangkan terkait dengan kebakaran di kawasan Gunung Bromo yang kemarin sempat mencuat di berbagai platform media sosial, bahkan pemberitaannya juga ramai sobat kayak. Dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS yang menduga bahwa peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Bromo yang terjadi sejak Senin kemarin dipicu oleh aktivitas manusia. Hal itu disampaikan oleh Rudianta Cahya, Kepala Balai Besar TNBTS, yang menerangkan dugaan awal penyebab kebakaran kawasan Gunung Bromo karena faktor manusia. Yang menambahkan, jalur di atas yang menjadi titik awal api berdekatan dengan jalur alternatif warga yang menghubungkan desa Arjosari dan Ranupani. Kalau dari dugaan, memang ada kemungkinan itu faktor manusia dan bukan faktor alam. Karena jalur di atas, awal munculnya titik api ada di puncak tebing. Ada jalur tradisional yang menghubungkan desa Arjosari dan desa Ranupani. Sepertinya tidak ada unsur sengaja kalau menurut dari pernyataan Kepala Besar TNBTS. Meski begitu, pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran kawasan Gunung Bromo. Nah, dari saat tim gabungan sedang fokus mempercepat pemadaman agar api ini tidak semakin meluas, sementara proses investigasi penyebab kebakaran akan terus dilakukan secara paralel. Sementara, awalnya karhutla terdeteksi pada Senin 3 Agustus yang lalu dengan luas lahan terbakar sekitar 7,9 hektar. Namun dalam beberapa hari berikutnya, api terus meluas hingga mencapai 44 hektar dan berdasarkan dari perkembangan terakhir pada Jumat pagi, luas area terdampak mencapai sekitar 176 hektar. Karena lahan yang terbakar menjadi semakin luas, mulai dari hari kedua kebakaran, Pemprov Jatim langsung berkoordinasi dengan BNPB untuk meminta dukungan helikopter waterbombing berkapasitas 1.000 liter. Kemudian, Sobat K, operasi pemadaman ini juga diperkuat dengan penggunaan drone waterbombing yang memiliki kapasitas angkut air sekitar 100 hingga 150 liter setiap penerbangan. Sehingga kombinasi operasi darat, helikopter, dan drone diharapkan mampu mempercepat pengendalian api. Nah, dampak dari kebakaran yang terjadi di kawasan Bromo, sehingga untuk wisata Bromo ya sementara waktu masih ditutup Sobat K sampai api benar-benar padam. Dan ini menjadi hal yang perlu kita waspadai ya, apalagi kita udah mulai memasuki musim kemarau. Entah itu dari faktor sengaja ataupun tidak sengaja dari manusia ataupun alam, kita memang harus tetap waspada. Apalagi kalau dari faktor manusia ya, kita saat berkunjung ke tempat wisata seperti wisata alam seperti itu, ataupun berada di tempat-tempat yang lapang dan kita membuang misal puntung rokok sembarangan atau membakar barang yang tanpa ada keselamatan atau tanpa safety sedikit pun, itu akhirnya berbahaya. Dampaknya itu bisa merambat kemana-mana api tersebut, apalagi kalau udah musim kemarau ya, cuaca yang kering, anginnya cukup kencang, bahkan kalau rumput-rumput liar itu kan kalau kering mudah untuk menyambar api ya, dan akhirnya merambat kemana-mana. Jadi jangan sampai hal itu terjadi. Begitupun di Kabupaten Jember, karena potensi dari karhutla ini masih cukup tinggi, kita juga harus tetap waspada sobat. Jadi kalau kamu melihat ada titik api sekecil mungkin yang setidaknya harus segera dipadamkan, kalau sampai besar itu sangat berdampak pada sekitarnya, langsung aja menghubungi pihak damkar atau BBBD agar segera ada penanganan.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Bye-bye dari Raisa baru saja diputarkan di sore hari ini Sobat K. Nah kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Penipuan, scam saat ini banyak banget modusnya ya Sobat K. Beragam dari cara-cara yang bikin geleng-geleng kepala juga Sobat K. Bahkan yang akhir-akhir ini lagi ramai, ini terkait dengan penipuan CPNS yang mencuat di Jawa Timur, yang akhirnya dari korban rugi. Kalau ditaksir bisa sampai 20 miliar rupiah Sobat K. Sebenarnya penipuan CPNS ini sering terjadi ya Sobat K. Dan kita juga harus jeli, harus pintar terkait dengan penipuan-penipuan, apalagi yang sampai mengatasnamakan atau mengklaim mereka bisa meloloskan dengan membayar ya berapapun gitu ya. Pasti banyak sekali modusnya dan sudah lama terjadi, sudah lama dilakukan. Tapi kita juga harus pintar-pintar Sobat K. Kita juga nggak perlu langsung bisa menerima begitu saja ya dari resikonya. Kemudian juga kalau saat kita menggunakan jasa-jasa seperti itu dan ketahuan, wah itu bisa berujung ke pidana juga Sobat K. Jadi jangan asal menerima tawaran-tawaran yang tidak jelas seperti itu, yang akhirnya nanti berdampaknya ke kamu sendiri, akhirnya ya rugi ke kita sendiri ya Sobat K. Nah terkait dengan kasus penipuan modus penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang diduga melibatkan oknum militer aktif mencuat di Jawa Timur. Kerugian yang ditimbulkan diperkirakan mencapai lebih dari 20 miliar rupiah dengan korban diduga lebih dari 20 orang. Jadi kira-kira 1M ya per orang ini Sobat K. Dari sejumlah orang yang mengaku jadi korban dugaan penipuan seleksi CPNS, melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Jawa Timur pada Sabtu, 8 Agustus. Kuasa hukum para korban, Ketut Surya Putra, mengatakan, dalam laporan awal ini, pihaknya mempolisikan seorang bernama OP, selaku pemilik lembaga pelatihan kerja PT-PTC yang bertempat di Sidoarjo, Jawa Timur. Ketut mengatakan penipuan ini bermula saat para pelapor mengikuti tes resmi seleksi CPNS pada 2024-2025 dengan tujuan bermacam-macam instansi, namun mereka dinyatakan gagal di tahap akhir. Usai dinyatakan gagal, sejumlah oknum yang masih aktif berdinas di sejumlah instansi militer di Jawa Timur kemudian mendekati para pelapor dan menawari bantuan agar mereka bisa lolos CPNS dengan modus adalah seleksi susulan. Para pelapor ini mengaku percaya terhadap oknum-oknum tersebut. Pasalnya, keluarga mereka sendiri merupakan purnawirawan atau bahkan masih sesama perwira aktif di instansi tersebut. Nah, menurut Ketut, para pelapor rata-rata dimintai uang berkisar 300 juta hingga 700 juta. Bila ingin diterima atau dinyatakan lolos, susulan ini besar kecilnya nominal tergantung pada instansi yang dijanjikan. Setelah membayar nilai ratusan juta rupiah, korban kemudian diarahkan untuk mengikuti tes akademik, tes fisik, tes psikologi, hingga tes kesehatan yang dibuat seolah-olah kegiatan itu benar-benar dibuat oleh lembaga negara. Hal itu diketahui karena terlapor OP mengirimkan SK dan jadwal tes KORKOP resmi lembaga negara bersama para pelapor. Namun, surat-surat itu belakangan diketahui palsu setelah dicek ke instansi terkait. Nah, Ketut berharap kepolisian bisa mengusut dan proses hukum laporan ini agar nama instansi yang dicatut tidak tercoreng, sekaligus meminta uang korban dikembalikan dan pelaku dihukum. Rekan ayahnya ini kemudian mengenalkan dengan OP, di mana DYA mengaku awalnya membayar 500 juta untuk mengikuti seleksi susulan yang kemudian membengkak menjadi 600 juta dengan dalih biaya penempatan. Nah, hingga berita ini ditulis, Polda Jawa Timur juga masih belum memberikan keterangan resmi terkait pelaporan yang akan dilayangkan para korban.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: dari Wings Food.
1: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.

0: Satu single dari Aligati, It's You, baru saja diputarkan di sore hari ini Sobat Kei. Sudah menjelang di jam 5:30 ya. Ada Sobat Yuka sebelumnya yang nampaknya memberikan update informasi traffic kembali nih di sore hari ini. Kita simak informasinya.
1: Info Jalan Legend Suprapto Kebon Sari dari Lampu Merah sudah mengular ini. Tahu sampai mana mengularnya ini, yang jelas ini sampai depan Hotel Sulawesi terus itu sudah mengular. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih informasinya Sobat Juke di sore hari ini di Jalan Legend Suprapto ya, dari Lampu Merah sampai ke Hotel Sulawesi masih cukup mengular, lumayan panjang, didominasi oleh pengendara roda 4 Sobat K di sore hari ini, malam minggu juga, dan ada beberapa penutupan jalur karena masih ada arak-arakan atau parade marching band ya Sobat K, sehingga ada beberapa ruas jalan yang ditutup kemudian juga dialihkan. Jadi untuk Sobat K yang malam hari ini atau sore hari ini mau ada agenda ya, yang mau ada agenda malam mingguan bareng keluarga, hati-hati selalu, tetap waspada, dan juga kirimkan informasi terkini kondisi traffic, mungkin ada beberapa yang lagi padat seperti yang disampaikan oleh Sobat Yuka ini di daerah Legend Suprapto yang masih cukup panjang mengular macetnya Sobat K sampai ke Hotel Sulawesi, dan nampaknya masih lebih ya, masih cukup panjang. Jadi terima kasih untuk informasinya Sobat Yuka, dan masih ditunggu informasi dari kamu. Kirimkan aja ke WhatsApp Kei Radio di 0811 378 1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Sholat Maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat Maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sholat Maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Maghrib berikut ini.

0: 89.9K Radio. Hit music, hot news.
1: K Ethnic. Suku Minangkabau, salah satu suku bangsa di Indonesia, memiliki berbagai tradisi unik yang menjadi bagian penting dari identitas dan budaya mereka. Salah satu upacara tradisional yang mencerminkan rasa syukur atas lahirnya seorang anak ke dunia adalah turun mandi. Upacara ini digelar di sungai, yang dalam bahasa Minangkabau disebut Batang Aya, dengan prosesi arak-arakan yang meriah dan penuh makna. Tujuan dari upacara turun mandi adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwa telah lahir keturunan baru dari sebuah keluarga. Seluruh peserta berdoa dengan harapan agar sang bayi tumbuh menjadi anak yang sehat, kuat, dan berbakti kepada keluarga dan masyarakat.

Masih di Carefree Day bareng dengan Raffiana Sobat K di malam hari ini ya. Sudah di jam 6 dan nanti sampai jam 8 malam. Jadi masih ada waktu 2 jam untuk kamu yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya. Boleh banget Sobat K yang mau request ke WhatsApp ke radio aja di 0811-378-1029. Nah, sambil menunggu juga komposisi lagu favorit kamu ya, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Yang satu ini ya Sobat K, masih informasi di menjelang malam hari ini. Ini terkait dengan susu UHT yang sering kita lihat bahkan di iklan maupun di toko-toko ya, di minimarket. Susu UHT ini sering kali diberikan kepada bayi. Nah, pertanyaannya, apakah boleh bayi meminum susu UHT? Nah, ada beberapa jawaban Sobat K untuk menyimpulkan apakah diperbolehkan bayi untuk meminum susu UHT. Karena memenuhi kebutuhan nutrisi bayi, ini merupakan salah satu hal penting yang perlu diperhatikan orang tua sejak awal kehidupan si kecil. Tetapi, banyak orang tua mulai bertanya-tanya, apakah bayi boleh minum susu UHT? Nah, ternyata sudah dijelaskan ya Sobat K. Dikutip dari buku Anti Ribet Empasi dari karya Dr. Asti Praborini dan juga Dr. Diah Febrianti, dijelaskan bahwa bayi dapat mulai mengonsumsi susu sapi yang telah dipasteurisasi maupun susu UHT atau ultra high temperature setelah berusia 1 tahun. Namun susu UHT bukanlah minuman yang wajib diberikan setiap hari. Bayi tetap dianjurkan menyusu sesuai kebutuhannya, sementara kebutuhan gizi utama dipenuhi melalui makanan keluarga yang seimbang. Selain itu, konsumsi susu sapi dibatasi sekitar 2 cangkir atau 400 ml per hari. Bahkan tidak masalah apabila anak tidak mengonsumsi susu sapi selama kebutuhan gizinya terpenuhi dari makanan dan ASI. Jadi, apakah bayi boleh minum susu UHT? Jawabannya adalah boleh diberikan pada balita usianya 1 tahun dan tidak dijadikan sebagai minuman wajib. Menurut Health Hub, bayi yang belum genap berusia 1 tahun belum memiliki sistem pencernaan dan ginjal yang cukup matang untuk mengelola susu sapi termasuk susu UHT. Karena ada beberapa alasan ya Sobat K. Yang pertama, kandungan protein dan mineralnya lebih tinggi sehingga membebani kerja ginjal bayi. Yang kedua, bayi lebih berisiko mengalami dehidrasi karena ginjal belum mampu memproses zat gizi tersebut secara optimal. Yang ketiga, kandungan zat besi dan vitamin C pada susu sapi lebih rendah dibanding ASI. Yang keempat, konsumsi terlalu dini dapat meningkatkan risiko anemia, defisiensi besi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan kemampuan belajar dan perkembangan anak. Beberapa cara yang dapat dilakukan ya Sobat K, untuk kamu, terutama untuk ibu, yang dari dokter menyarankan bahwa peralihan ke susu sapi dilakukan secara bertahap agar anak lebih mudah. Nah, ada beberapa cara nih dari peralihan ASI ke UHT. Yang pertama, campurkan sedikit susu UHT dengan ASI atau susu formula, lalu tingkatkan porsinya secara bertahap. Yang kedua, gunakan susu sebagai bahan tambahan dan makanan, misalnya membuat oatmeal, bubur, atau smoothie. Yang ketiga, berikan dalam suasana yang menyenangkan, tanpa memaksa anak untuk menghabiskannya. Jika anak masih belum menyukai susu UHT, orang tua tidak perlu khawatir. Kebutuhan kalsium juga dapat dipenuhi dari yogurt tanpa pemanis, keju, serta makanan tinggi kalsium lainnya. Dry.

Kembali di 102,9 K Radio Sobat K, masih di K Free Day bareng dengan Raviana di malam hari ini Sobat. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya berikut ini. K Radio 102.9 K Radio, your life, your music. Yang lagi ramai di media sosial ini dua, sebenarnya ada beberapa siswa ya di dalam video tersebut. Nampaknya video perkelahian Sobat K yang tersebar di media sosial Facebook maupun TikTok, di mana video perkelahian antar siswi ditanggul direkam atas permintaan pelaku Sobat K. Di mana video perkelahian yang melibatkan siswi SD di Desa Selodakon, Kecamatan Tanggul, diduga direkam atas permintaan pelaku menggunakan telepon seluler milik pelaku pada Jumat 7 Agustus yang lalu. Kanit Reskrim Polsek Tanggul Aibda Adit Prahara menjelaskan, aksi perkelahian tersebut direncanakan oleh pelaku. Sebelum akhirnya menganiaya, pelaku meminta rekannya merekam video menggunakan HP milik pelaku. Rekaman video tersebut awalnya ditujukan untuk diperlihatkan di dalam grup WhatsApp komunitas pertemanan mereka yang beranggotakan 3 laki-laki dan 3 perempuan. Setelah dikirim ke grup tersebut, video kemudian menyebar keluar grup. Hingga saat ini polisi masih mendalami pihak yang pertama kali menyebarkan rekaman tersebut. Informasi awal menyebut nama 2 siswa lain yang diduga ikut menyebarkan video. Namun dari polisi masih belum mengetahui secara pasti kemana saja rekaman itu disebarkan. Sementara korban tidak mengalami luka fisik yang dilaporkan ke polisi. Namun terdapat kemungkinan mengalami dampak psikis seperti nyeri akibat tendangan dalam perkelahian tersebut. Nah, dugaan dari perkelahian siswi di Tanggul ini ternyata dipicu masalah follower di TikTok Sobat K. Nah, dugaan perkelahian ini terjadi saat siswi tersebut, ada 3 siswi perempuan, yaitu 1 siswi korban dan 2 siswa yang diduga sebagai pelaku. Dari Aibda Adit Prahara, Kanit Reskrim Polsek Tanggul menjelaskan kejadian berlangsung pada jam akhir sekolah saat kegiatan ekstrakurikuler pramuka di bagian depan lingkungan sekolah. Kejadian tersebut berlangsung cepat dan tidak sempat terpantau langsung oleh guru. Aktivitas dari para siswa tersebut awalnya diduga sebagai candaan hingga kemudian diketahui terjadi perkelahian. Berdasarkan informasi awal kepolisian, persoalan diduga bermula dari masalah saling mengikuti akun TikTok. Persoalan kemudian berkembang menjadi kecemburuan dan komunikasi melalui pesan langsung atau DM terkait akun yang diikuti salah satu siswi. Masalah tersebut kemudian berkembang hingga salah satu siswi menantang pihak lain untuk datang ke sekolah dan berujung pada dugaan perkelahian. Nah, pasca kejadian, Polsek Tanggul bersama Babinkamtibmas, Babinsa, tenaga mengajar, pemerintah desa, serta jajaran Dinas Pendidikan Jember telah berupaya melakukan mediasi. Namun, mediasi yang direncanakan di SDN Selodakon 1 belum terlaksana karena adanya kesalahpahaman. Mediasi sementara ditangguhkan hingga situasi lebih kondusif sebelum dilakukan langkah lanjutan.

0: 102.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Masih di K Free Day di malam hari ini barengan dengan Raffiana ya Sobat K sampai jam 8 malam. Tentunya yang lagi malam mingguan hati-hati selalu ya yang ada di perjalanan. Kondisi traffic juga lumayan ramai Sobat K di malam hari ini. Jadi bantu kabarkan. Mungkin yang lagi OTW, lagi siap-siap, lagi hangout bareng temen atau keluarga. Jadi boleh untuk bantu update informasi traffic. Tapi kalau yang di rumah aja, yang lagi nyantai sambil dengerin 102.9 juga boleh banget ya untuk gabung. Yang mau diputarkan lagu favoritnya, kirimkan aja ke WhatsApp ke radio di 0811-378-1029. Kita akan beralih ke informasi selanjutnya Sobat KI berikut ini.
0: 102.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Dari Polres Bondowoso mengungkap dugaan penggelapan uang angsuran nasabah yang dilakukan seorang karyawan KSP Multidaya Sentosa Jatim. Selain menyelewengkan uang hasil penagihan, tersangka juga diduga menggadaikan aset investaris milik koperasi. Kasus tersebut menyeret AP, 38 tahun warga Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso. Akibat perbuatannya, KSP Multidaya Sentosa Jatim disebut mengalami kerugian mencapai Rp237 juta. Kasus ini terungkap setelah perusahaan melakukan audit internal. Polisi kemudian menindaklanjuti temuan tersebut melalui laporan polisi tertanggal 19 Juni 2026. Dari Kapolres Bondowoso, AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan, perkara bermula pada 11 Mei lalu di kantor KSP Multidaya Sentosa. Kemudian saat tim audit internal dipimpin Saiful Anwar melakukan pemeriksaan, ditemukan ketidaksesuaian antara pengakuan pembayaran angsuran oleh sejumlah nasabah dengan pencatatan administrasi koperasi. Sejumlah nasabah mengaku telah membayar angsuran kepada petugas lapangan. Kasih Humas Polres Bondowoso, Ibtu Bobi Dwi Siswanto mengatakan, dari hasil penyidikan, polisi menduga tersangka yang bertugas melakukan penagihan langsung kepada nasabah tidak menyetorkan seluruh uang yang diterima kepada koperasi. Selain dugaan penggelapan uang angsuran, tersangka juga diduga menggadaikan satu unit sepeda motor Honda Revo warna hitam yang merupakan aset investaris KSP Multidaya Sentosa Jatim. Atas dugaan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori 5 sebesar Rp500 juta. K-Radio 102.9 K-Radio. Your life, your music. Di malam hari ini juga ada yang baru gabung dari Sobat Juleha yang mau diputarkan lagu dari Taylor Swift. Apa aja yang penting bikin mata melek? Boleh ya ditunggu lagunya dari Taylor Swift. Apa aja ya berarti? Mungkin akan diputarkan yang The Fate of Opelia ya. Ini biar lebih semangat lagi yang lagi beraktivitas atau yang lagi ngantuk, yang lagi istirahat, biar lebih melek ya. Jadi akan diputarkan satu single dari Taylor Swift, The Fate of Opelia.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Megiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita semua.

0: Inilah Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sekretaris Kabinet TNI Indira Wijaya meninjau Sekolah Rakyat Rintisan di Politeknik Penerbangan Indonesia atau PPI di Kabupaten Tangerang, Banten. Sekolah Rakyat Rintisan ini menyasar anak-anak yang tidak bersekolah maupun putus sekolah, termasuk mereka yang selama ini beraktivitas di jalanan untuk mencari penghasilan. Bapak. Kehadiran Seskap Teddy dan juga Mensos Gus Ipul ini disambut antusias para siswa dan orang tua siswa Sekolah Rakyat. Seskap Teddy Indra Wijaya menyebut program Sekolah Rakyat saat ini telah menjangkau sekitar 43.000 anak di seluruh Indonesia. Selain sekolah rintisan, pemerintah juga menyiapkan 100 bangunan sekolah baru di berbagai kabupaten dan kota yang ditargetkan mulai aktif dari akhir Agustus ini.
1: Ini bukan sekolah rakyat yang baru ya. Nah, ini gedung rintisan yang tadi Bapak Menteri Sosial sampaikan. Ini gedung rintisan, sudah direnov. Jadi dari gedung yang belum terlalu terpakai, kemudian dimanfaatkan untuk gimana caranya segera mungkin anak-anak yang di jalanan, yang tidak sekolah, yang putus sekolah, yang tidak pernah sekolah sama sekali di sekitar sini bisa segera sekolah. Kapan? Sekarang. Nah, untuk itu direnovasi cepat sehingga mereka tadi bersekolahlah di sini. Nah, ini adalah bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke. Kemudian tahun ini ada 100
0: bangunan. Pemirsa, demikian Headline News saat ini. Kami akan kembali untuk Anda 1 jam mendatang. Sampai jumpa.
2: Hit Music, Hot News.
3: Kembali di Kefri Day bareng dengan Raviana Sobat K di malam hari ini. Dari Sobat Juleha ini yang baru aja gabung di saluran WhatsApp K Radio yang mau diputarkan lagu dari Mahalini yang Rindu, Ariana Grande yang Petal, dan Jenny yang Dracula. Untuk Jenny yang Dracula nanti ditunggu ya, saat lagi akan diputarkan. Tetapi mohon maaf untuk yang Mahalini dan Ariana Grande, sepertinya lagu masih belum masuk ke K-Radio. Mungkin bisa diganti dengan lagu lainnya dari Sobat Juleha yang lagi beraktivitas ya di malam hari ini, lagi suntuk di kerjaan. Semoga tetap semangat, semoga satu single dari Jenny dan tim Impala ini bisa meningkatkan semangat kamu tentunya. Yang lagunya masih belum bisa diputar, mungkin ada lagu rekomendasi lagi ya dari Sobat Juleha, ditunggu. Dan untuk Sobat K yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya masih boleh banget, kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: K-pop. Penyanyi Ariana Grande dikabarkan akan mengambil jeda dari dunia hiburan setelah menyelesaikan tur konsernya yang berakhir pada 1 September 2026. Keputusan ini diumumkan melalui perwakilannya dan disebut dipengaruhi oleh kelelahan setelah tur panjang, serta sorotan publik yang terus mengomentari penampilan fisiknya. Meski demikian, Ariana menyampaikan rasa syukur atas dukungan para penggemar dan mengaku menikmati setiap momen selama tur berlangsung. Akibat keputusan ini, ia juga dipastikan batal tampil dalam pementasan ulang Sunday in the Park with George di London bersama Jonathan Bailey. Sumber terdekat menyebut, Ariana telah memberikan penampilan terbaik di setiap konser dalam pertunjukan yang sangat menguras tenaga. Isu tentang komentar publik terhadap dirinya sebenarnya sudah pernah ia singgung melalui lagu Yes And pada 2024 dan kembali diangkat dalam album terbarunya, Petal, yang menggambarkan hubungan cinta sekaligus tekanan dari sorotan publik.
1: Hey Radio!

Di malam hari ini masih di Carefree Day bareng dengan Raviana Sobat K di jam 19:17 ya. Dan baru aja gabung juga Sobat Juleha, ini yang memberikan rekomendasi lagu favoritnya. Tadi untuk lagu yang Mahal Ini sama yang Ariana Grande yang Petal ini kan nggak ada ya, masih belum masuk ke format radio. Nanti untuk lagunya diputarkan lagu Ariana Grande. Ini berarti bebas ya judulnya untuk Ariana Grande. Berarti nanti diputarkan lagu yang The Boy Is Mine. Nanti akan diputarkan sesaat lagi ya lagu Ariana Grande ya, The Boy Is Mine. Jadi untuk Sobat K yang malam hari ini sambil mendengarkan 102,9 yang lagi santap malam dan juga lagi bersantai bareng keluarga, selamat menikmati akhir pekan ya Sobat K. Udah hari Sabtu aja dan semoga diberi kemudahan dan kelancaran untuk pekan selanjutnya di bulan Agustus, di pekan kedua tepatnya. Dan juga yang malam hari ini lagi hangout bareng teman-teman, hati-hati selalu yang ada di perjalanan. Nampaknya kondisi traffic lagi padat ya di malam hari ini. Dan yang saat lagi akan diputarkan lagu dari rekomendasi Sobat Juleha, yaitu Ariana Grande yang The Boy Is Mine.

0: 102.9 K Radio Chamber Fashion City
1: Radio Station B.

Satu single dari Bon Jovi yang Always baru saja diputarkan Sobat K di malam hari ini. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Ini dari Kabupaten Jember ya Sobat K. Di mana pasangan suami istri yang telah menikah selama 1 tahun rutin melakukan hubungan seksual secara normal tetapi masih belum juga dikaruniai anak, disarankan untuk mulai berkonsultasi dengan dokter atau klinik fertilitas. Hal tersebut disampaikan pakar embriologi bioteknologi reproduksi dan genetika Arief Budiono dalam seminar Morula di Surabaya yang digelar di salah satu hotel di Jember pada Sabtu hari ini. Menurut Arief, kondisi infertilitas kerap membuat pasangan merasa terpukul. Padahal, perkembangan teknologi reproduksi saat ini memberikan berbagai peluang untuk membantu pasangan mendapatkan keturunan. Arief menjelaskan salah satu teknologi yang dapat membantu adalah metode fertilitas dengan menyuntikkan satu sperma secara langsung ke dalam sel telur. Teknologi ini memungkinkan pasangan dengan kualitas sperma rendah tetap memiliki peluang mendapatkan embrio. Secara normal, kualitas sperma yang dianggap memenuhi syarat berada di kisaran 15 juta sperma per mililiter. Namun, pasangan dengan jumlah sperma jauh di bawah angka tersebut masih memiliki peluang melalui teknologi reproduksi berbantu. Menurut Arief, jika proses pembuahan dilakukan secara konvensional, dibutuhkan jumlah sperma yang sangat banyak untuk membuahi satu sel telur. Sementara melalui teknologi tertentu, satu sperma yang layak dapat langsung disuntikan ke dalam sel telur. Dan ia menambahkan embrio yang berbentuk, kemudian dapat dikultur di luar tubuh, sebelum ditransfer ke rahim, embrio bahkan dapat menjalani biopsi dan pemeriksaan kromosom untuk membantu memilih embrio yang dinilai normal. Dengan kerjasama tersebut, masyarakat Jember membutuhkan konsultasi terkait masalah kesuburan yang tidak perlu langsung pergi ke Surabaya. Konsultasi dapat dilakukan lebih dekat di Jember sehingga pasangan dapat memperoleh informasi dan pemeriksaan awal terkait kondisi fertilitasnya. Arief mengimbau pasangan suami istri yang telah 1 tahun menikah melakukan hubungan secara normal namun belum mengalami kehamilan untuk mulai berkonsultasi. Pemeriksaan lebih awal dinilai penting agar penyebab masalah kesuburan dapat diketahui dan pilihan penanganan yang sesuai bisa segera ditentukan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: 89.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Sobat K, karena udah hampir di jam 8, sudah waktunya Raffiana buat pamit. Dan besok K Free Day, tentu saja kembali untuk menemani kamu di jam 12 sampai jam 8 malam ya. Jadi yang belum sempat diputar lagu-lagu favoritnya, besok masih ada kesempatan. Di WhatsApp yang sama di 0811-378-1029. Raffiana pamit ya Sobat K, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitasnya. Dan happy weekend ya.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Iya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.
1: K Religi di 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.

البحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelonjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Ini dia, aku FIFA, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku FIFA punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku FIFA juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku FIFA berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku FIFA sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku FIFA sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku FIFA sekarang.
5: Aku FIFA, murni, sehat, alami.
6: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelonjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
7: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini, hanya di...
8: K-pop.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.